0: Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
1: EATV.
0: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa

0: pesa. Leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.